0: gitu.
1: Bro, ini palo ice mutai yo. Ini ni mumbi kerana ni bagalam macam tanodi yang palo batam berani tulal le.
2: Ada orang yang berani sahre.
1: Adanya lelo calling beli ojirikin.
2: Ye ni ke sonda mai ter mani ulapan. Nyaan andina sahre. Walau macam mani pe adikanam.
1: Ni dia mani. Adi yang nanti teram.
2: Kocce ulapan galat tar kara itra asugam. Baik kiri je itu orang yang sama dikitil le. Sara irno, niam bijar cuci ente father ni lahir kyun? Masa ada ayat untuk yaitu nusuk perdetik kaya. Dengan bateran lagi sara. Patu mandan ni vid geri orang orang la.
1: Ini, nala mudah ente pali benda. Itre ayat korakan untuk korito parni utar.
2: Ente beti, evam pali kati kutan mana reva padar reva le malatun nunda.
1: Ado nu elan, evan itu manners sila.
2: Ado orang la uru pali ayat ente tapi perikian orangnya atre elu pola kari ulla. Uru jolly kari tapi ente china uru terunat kila.
1: Ilinge benda, muna era agaran portun le. Ii uru nere te cahy kyun ente matran dina dipu tikin. Dah, ini enna suap, tendi.
2: Sara, engene iyal lor joli nu sara? Baliya butthi muta. Adu orang dange lor sabar itu le joli rajiu cipta. Innu dana, nyan indo ora berap. Ni eni kiri panie jo. Ena pali benda tu orangnya benda. Adu ni ente boss ni vimarsi kian dina lor dalo. Ni ente butthi am puti kip.
1: Do?
2: Alap, nala mandele butthi lana pali meri cora nu paraya erno.
1: Kudel le visri kian dina kadi. Eger ready amanu k. Ettu mani kia kamalasan ente vidne kalidi le.
2: Oh, nyan adu ngom maranu. Ippa ready am. Ramilah urut cahaya kurcilengi white itu pagar yang parane. White itu poil elem mandu illa. Kalidi letten delengil pinnya white naga toto valem pona garin tatai va.